Mene, Jehoshaphat, Ekai. Se huma anyutufuwa ni nienim. Na nyuma awutu yeni. Se huni nyamiaye. Nene huma buwa. Eti mwanda.